0: sebetulnya antara Bapak Bapak ini temu di kula kursa kula tunun kula na pada operasi kula tunjukkan yang hal lain orang sudah hajar ini untuk semua kula lagi untuk sebutan kata apa pun orang kula lagi mau berbuat baik kosa tes untuk cuma tatkah bagi kujukin mereka puni kujukin mereka pasti kan agak lihat istana tuan beri kosa siapa yang sanggup kula kan dikatai sama kepolisian hati kaya citra enggak berani lihat nombor yang
1: saya ketemu jelas dikait citra nggak pernah lihat ini dari saat ini apa yang itu